مویه به مویه بیاسن نیم به من شیم بهم امیه گفرا نفهی لبرم فمام ایتی بکسوا ایتی تنگسوا ادوایا کرکه ویا کویا شکالسو ینگیو ییلسو ایده لبری یا کرکه ویشله نفهم جمع نفهم تنافکر کنکنی جنان نفهم بیباتیمونا نبصفهی لبرم فمام ye ministry benye ye kreform ni ye kreform be bakong mi yi ye frevansi combattant ye shi commandant yenzara mera oti komina yanga oti na safunyina na napali akwa assembly Gisano au fobie akokomna Mustafa le nadika au fobie atakoradika au fobie yanga kwatu kumano au fobie assembly naya njabie assembly naya kwatu mbobara akwa bimata tamanga matinga kwa tu kirifu jisano barani ibieso mbosuti ya muno kikirisu na bubu ya shegwere biko yuka yetima yetisuma buka sobu na buka yela bariswa dekebe otu yale kana ware yetanafo yeshiwa yeniwa befri ako baba Muhammad dongo fri Joe iti kirifo dawa e kirifo okongumi ya ikire sanga kwa itenle ulano sanga iso jia sanga iti sergeant chefo jo yiri ni durunya pakia ako baba Muhammad le ini durunya pakiri sarambia wononi ili blinyo lumedole bukuro yuri sutroa ni cheni ikirifi kunsanga le medo nyine ngema la barke kurukaiwi adwa adwa ne fashiona ba uru yewi manya fe yu adwa na yengema kre konkon la bari akwadikado yeyo yowana anyi monani otoso amade monale otoso ni sarambe wononi ile blesso yengefa hilabane papa ki no majama nila moya kere konkoni na wore manya barani ibieso manya mamoti barani ibieso nadika barani ibieso suma kere la barido nantia kumano barani ibieso kakabo na kakabo suma kere ujamado la bari nankeretia nila bari nsukoma atokorodika barani ibieso yesuma jama kere la bari sangbana fom bosoro barani ibieso jabu barani ibieso zongo awusa shirki zongo karamo barani ibieso fomborodo barani ibieso kotuye nimbanka bibuduan nyini labarne tukufama mayama barani ibieso kerepopati wanjoka barani ibieso biwogana wanjoka ganale ye nimbam ye shimbam ye fieri ye tori nakindidika yanga nakidikale barani ibieso kerepopati bibuwo wanjoka ganado akona ya nilamo ya kerekonkone bibuwo chandaka ngwelegi yanga ngwelegi yaka ini de jama kerekonkone bibuwo angina bosu brijo bawa ni de jama kerepopati bibuwo garangashi yeshiwa jabare awure ini da jama kare konkone bebo chamfiri awure lede yetana fo buandi na amwe ni jama kare konkone bebo aposu waja kwam ini da jama ango angoro bebo ango angoro do yesuma kare papati labari nantia Lady Musa
ni jama kere konkone kotwi ni mbobara iyi fle flera be kere womanche suman labare donantia nafajara isifo ini da jama kere konkone bebo manche yeshua jabare boroma ni moya kere konkone bebo nyangbandi yetana fofamsa ni da jama kere konkone na je